0: danira be pesumerke
1: korasim
0: kasabanjan dimbil kiri
1: korasim
0: yuma sitim yandukula
1: korasim
0: wadoka gono banbamga
1: korasim
0: andawal nyakacha
1: korasim
0: anduwan hetaja
1: korasim
0: amma jalba jay sababu
1: korasim
0: silitira kabikado
1: korasim
0: male benga uliti koli
1: korasim
0: pimo sauru hoila nofa
1: korasim
0: atudo botawa yonki
1: korasim
0: ndaka uringa banga hore
1: korasim
0: tukakonde jalni.